الله أكبر الله

Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sempena ulang tahun penubuhan Harmoni FM yang ke-30. Harmoni FM buat julung kalinya menganjurkan Sayembara Bermukun, Purih Brunei 2026. Sebuah pertandingan yang menetgahkan keindahan dan seni budaya Bermukun. Penyertaan dibukakan kepada warga negara dan penduduk tetap negara Brunei Darussalam yang lahir dari tahun 2016 dan ke bawah. Penyertaan adalah secara berkumpulan, hendaklah tidak melebihi 5 orang ahli. Hantarkan video rakaman Bermukun berdurasi 3 hingga 5 minit. Video hendaklah dirakam khas untuk pertandingan ini dan tidak menggunakan rakaman atau koleksi lama. Tema dan irama mukun adalah bebas untuk peringkat pemilihan. Borang dan syarat-syarat penyertaan boleh diperolehi dengan mengimbas kod QR yang tertera di Instagram Harmoni FM atau TikTok Harmoni 941 FM atau dengan mendapatkan borang penyertaan di kaunter penyambut tetamu Kompleks Penyiaran RTB Sungai Akar. Tarikh akhir penghantaran video penyertaan ialah pada hari Ahad, 21 Jun 2026. Serlahkan bakat mukun auda dalam Sayembara Bermukun Purih Brunei 2026. Santun berpantun, indah berbudaya. Hebat!

0: Radio Televisyen Brunei menyiarkan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 bermula 12 Jun sehingga 20 Julai 2026. Saksikan siarannya di RTB Aneka dan RTB Go Live.
1: Kejohanan Piala Dunia FIFA 2026 diteruskan lagi hari ini dengan 4 perlawanan. Awal pagi tadi dalam aksi kumpulan K, Portugal seri satu sama menentang DR Congo, manakala kumpulan L, England menewaskan Croatia dengan 4-2. Sementara itu, dua perlawanan berlangsung pagi ini. Dalam aksi kumpulan L, Ghana bertemu Panama dan kumpulan K, Uzbekistan menentang Colombia. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam kini berada di Kazan, Persekutuan Rusia bagi menghadiri sidang kemuncak komemoratif ASEAN-Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin berangkat menghadiri Majlis Perjumpaan Empat Mata bersama Menteri Hal Ehwal Luar Negeri Republik Singapura. Lebih 930 gram syabu berjaya dirampas dalam operasi Mule. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Nora Fazia Haji Muhin dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: penjaga anak yatim dari kaum keluarga dan bukan kaum keluarga. Saya dan dia, yakni penjaga itu, akan berada di syurga seperti dua jari ini. Dan Imam Malik mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari tengah.
1: Dermalah kepada anak-anak yatim.

0: melalui SMS Brunei Prihatin bagi dana dan hantar kepada 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine.
1: Ku Drive Fest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran Auda dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBT Ku Drive Fest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadong. Jumpa Auda di sana. Toyota, number one best in town.
2: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
3: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
2: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah, dekat saja.
3: Awak, kalau kan mengadakan majlis di Papu Restoran macam mana tu sayang?
2: Kalau kan mengadakan majlis, yang atu boleh di Dewan Majlis Cawangan Segurong.
4: Nikmatilah makanan murah dan lazat di Papu Restaurant and Catering bertempat berhadapan Times Square, Cawangan Sengkurong, Jabatan Audit dan terbaru berdekatan One Station Mentiri. Hubungi 884-7450 bagi tempahan dan pertanyaan lanjut.

Ya, terima kasih kepada yang masih setia bersama kami di Harmon FM. Ya, sekarang pukul 7.30 minit pagi ya, pertemuan kita Khamis hari ini. Ya, 2 Muharram 1448 Hijrah bersamaan 18 Jun 2026 Masih. Ya, masih lagi bersama saya Nurin Dahniwati. Saya akan terus menemankan Auda hingga pukul 9 pagi nanti. Ya, terima kasih untuk rakan-rakan WhatsApp yang semakin ramai menyapa Harmon FM dan juga ucapan-ucapan tahniah juga banyak diterima di pagi ini ya. Baik, dikongsikan ini pemotongan sementara bekalan elektrik dijalankan ya hari ini Khamis 18 Jun 2026 Masihi bermula pukul 9 pagi nanti hingga 11 pagi. Ya, kawasan yang terlibat ya, flat EF27 Kampung Beribi. Ya, pemotongan sementara disebabkan ya penutupan sementara disebabkan oleh kerja-kerja kawalan dan pemusnahan binatang perosak. Ya, pemotongan akan diteruskan lagi ya pada hari Sabtu 20 Jun 2026 juga bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Ini pula kawasan yang terlibat simpang 217 Jalan Junjungan Mukim Lumapas dan juga ya pada hari Isnin 22 Jun juga bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Ini pula bertempat ya kawasan yang terlibat Jalan 39 Kampung Rimba. Ya, sebab-sebab penutupan juga dijalankan ya kerja-kerja kawalan dan pemusnahan binatang perosak.

Terima kasih Awang Osman dan juga menyapa Harmon FM di pagi ini yang berada di kawasan Flat Sinarubai. Katanya cuaca di sana cerah ya. Baik, ini pula Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas katanya di Lumut. Cuaca beransur cerah. Baik, ucapan selamat pagi ditujukan untuk keluarga tersayang. Buat mama yang dikasihi Arma di Rimba. Semoga mama sentiasa dalam keadaan sihat selalu dan sentiasa dalam perlindungan Allah jua. Dan jangan lupa makan ubat ya, itu pesanan. Dan juga untuk adik-adik Alainani dan suami, adik Suryani dan suami di Mengkubang, adik Rosni dan Ramli HB di Tutong, adik Ardi Joe di mana saja berada, dengan ucapan untuk semuanya ya, semoga semuanya sihat walafiat dan

jangan lupa kepada yang tidak sihat, ya, makan ubat dan dapatkan rawatan. Nah, itulah dia. Baik, ikhlas dari Mimi Lumo. Terima kasih, Mimi. Terima kasih juga Maria yang berada di Kepulau Mod, ya, juga menyapa Harmon FM. Katanya cuaca di sana alhamdulillah baik saja, ya. Baik, ini pula yang ucapan tahniah lagi diterima. Happy birthday Sana Helwa buat ada cucu anak buah tersayang itu Aira atau Puput yang berada di Berakas Camp. Dengan iringan doa buatnya, semoga dipanjangkan umur, lagi diberkati Allah, juga sentiasa sihat walafiat untuk melakukan segala amal ibadah yang bahagia selalu bersama keluarga tercinta tersayang. Dibukakan, diluaskan pintu-pintu rezeki, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, dijauhkan dari segala penyakit, bala bencana, dan juga diterima semua amal ibadahnya, ya Allah, berjaya dengan cemerlang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Amin, amin, amin. Ucapan ikhlas dari Nini Haji Abidin, Nini Kurus, Hajah Marinda, juga daripada Busu Mimi atau Farizan yang berada di perumahan Kampung Peramu.

Terima kasih juga Haji Awang menyapa Harman FM yang berada di Kampung Lambak Kanan. Terima kasih juga Bella yang berada di Kampung Jurudong juga menyapa Harman FM di pagi ini. Selamat pagi dan selamat bertugas katanya. Juga daripada Ima, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, apa khabar katanya saat pagi. Selamat bertugas dan ceria-ceria selalu semuanya bersama keluarga tersayang ya di KB Panas ketika ini. Terima kasih Ima. Baiklah, terus lagi ucapan tahniah diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ucapan selamat ulang tahun kepada anak kami Muhammad Iqbal bin Muhammad dengan ucapan ya, selamat ulang tahun yang ke-14 ya. 14 tahun ya hari ini. Ya, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, sihat walafiat dan rajin-rajin belajar. Amin. Itu pesanan ya daripada keluarga di Lambak Kanan.

0: Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Drive Fest 2.0 kembali lagi. Dari 19 hingga 21 Jun 2026, Toyota Gadung Showroom akan bertukar menjadi destinasi hujung minggu yang penuh keseronokan. Datang bersama keluarga dan rakan-rakan, cuba pandu model Toyota kegemaran AUDA dan nikmati pelbagai vendor makanan yang mengambil bahagian. Setiap test drive akan menerima voucher $5 yang boleh ditebus di vendor tersedia Jumaat dari jam 2 petang hingga 6 petang dan Sabtu serta Ahad dari jam 9 pagi hingga 6 petang. NBT Ku Drive Fest 2.0 Gadung Edition. Makan, mencuba dan memandu semuanya di Toyota Gadong. Jumpa AUDA di sana. Toyota, number one Christo best in town.
3: Sesegar harmoni 94.1 97.7

0: Baiklah, terima kasih semuanya yang masih bersama kami di Harmony FM. Itulah tadi Auda, ada yang bertanyakan judul lagu tersebut dari Titi DJ, Tak Akan Ada Cinta Yang Lain. Baiklah, saya kongsikan ya Auda, kejohanan bola sepak Piala Dunia FIFA 2026 kini rancak berlangsung ya di tiga buah negara penganjur, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada. Ya, pada pukul 1 pagi tadi, Portugal mencatat keputusan seri 1-1 dengan Congo. Sementara itu, Portugal berada di depan pada minit ke-6 menerusi Jayo Neves. Bagaimanapun, Congo berjaya. Ya, bagaimanapun Congo berjaya menyamakan kedudukannya pada penghujung separuh masa pertama. Ia menerusi Yohana Wisa, ia kedudukan 1-1 kekal hingga tamat perlawanan. Ia dalam kumpulan L pula, England berjaya menumpaskan Croatia dengan jaringan 4-2. Baiklah, pagi ini dilangsungkan lagi dua perlawanan dalam kumpulan A. Ghana bertemu dengan Panama. Ya, dalam kumpulan K, Uzbekistan bertemu dengan Colombia. Ya, Auda boleh mengikuti ya secara langsung perlawanan menerusi RTB Arnika dan RTB Go pada setiap kali perlawanan berlangsung. Ya, kejohanan berprestij ini mencatatkan sejarah sebagai edisi terbesar yang dihoskan bersama oleh tiga negara, Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada.
1: Bang, dah lagi payah kita ni jauh-jauhkan makan ke Papu Restoran. Ada sudah cawangan terbarunya di Mentirian ni.
2: Wow, rupanya ada lagi cawangan baru. Menunya macam mana sayang, sama kah?
1: Sama saja dengan cawangan lain bang. Ada menu happy hour, ala carte, kan order pakai tray pun boleh. Memudahkan kita ni jual kalau kan breakfast kah, kan high tea kah. Dekat saja.
2: Awak?

Terima kasih Adi yang telah pun mengongsikan perkembangan terkini. Ya, kejohanan 16 sepak Piala Dunia FIFA 2026 sebentar tadi. Baiklah, terus dengarkan Syafinas Bola Oh di mana.